kunene leji avi unanga mwingisetwa kuranzika jwa Justino Ubak kasi keshoshi itakuma selia kushemuki loko ako Yehova watolo.

0: 4 horas le tlhetekela 49 minutes moyingiseti wa ku rhandzeka hi la ku londzo vota nkarhi lowu ku va hi valelisa kasi ke mintirho ya vuhaxi leyi hi tameleke hi nkarhi wa meyano hi TV karhi fika magemeta mosi mintirho leyi teke na yona na hi ku fikiselile a vunanga hi ku fikiselile a minongonoko ya ku hambanahambana nkarhi lowu a hi longoloka ni nongonoko xikolo no xitokamus hi gemeta mosi muyingiseti wa ku rhandzeka hi valelisa hi ntsako ngopfu swinene hi tshembisa ku va hi vuya rin'wana siku loko mintirho yi rhamba a vebela ri mina nyantumbu lowa ku pangalateke ka mintirho kasi ka vuhaxi la rito eka u vonele la michini ku kumekile Frederico Mabunda.
1: Mr. Kanana Channel, o portal de boa música.

0: Ca ces horas na 13 minutos que la Carlung City un gai tungela o itlamselo o fanaka uliko mashela mgangeni nimtiru vekseke kui lanza tanleshi inga magamu ka viki ilimu kiseti wa kusengula kalkunga hoyo hoyo lishile
1: hausen muhasi kama simpina hausen
0: tlengilili minjani
1: hai kwasi hausen saisa anti mene kose isti chini
0: nana kwasi tetana Felix Paru kilu
1: nashmari shibigeli popo patisi mumba
0: tlengilili
1: mashela tetana simpini nishi pasi tuanga nkinga la mga mbini ajambelo seni wona kali shekela kanji shukomba shaku Jehova akungu maya ranza utumeni la hii kutani nikishalila mbakungu ya sikilo nyamunga itasama kwa nzela mafogrema nkereke itumayeli shonga nchongeni ya wana nivali kwa rikose inga ni programa ya kapasitasao ya wa sekretari ativoreiro mishungani shikunga shankereke kutani itasama kwa sayo mishuhuli lukuhuye ata wana shungani shambala kami mkango kisa miri tani kota itwa kwanu kuni kapinatu municipali kela ambala shisak nila shinuna kota ni mbosu leso sa ya vitana kisuli shila telelo mtuku sikila mtunisa tani istola vetu ntao ilo shingalau kubula shole tuna sindini kasi kami kisikilo ranzeka mafuti gazi nyambani ubanelela kwa eleka sikilo kunenu kungi shukumbo shila varangela ni kishaka nkwa atwa kamparuki yota wangu saka mshanga nkwa avu ya wa shisala ata loku zilu kuna nangu lati tana sindini aitireni kumbu shkumbu shkumbu shkumbu shkumbu kwa sewe tana sindini
0: hii tlangilili mnavile la mishu nene ni magamka vika kutale matom
1: nko
0: nko

0: Hoya hoya.
1: Angikhumini.
0: Tatana selokhumayo. Lishanjani khumini?
1: Ngikhumini.
0: Angikhumini lishanjani?
1: Angikhumini lishekhwazi. Kurula kukona. Ubona ihunguva le.
0: Nkarhi wa yona i biketa a ku sungula ka malanga.
1: Marali la va ma endla ku sosi lawa. Ma fasi le wona ya automatic majaha ma hlupha.
0: Wini kambe?
1: A marali lawa ya majiba ku seba va swimbeni lawa. Marali ya ku machastereke chayina tini swilo swa ku a swi twisiseki tivuka leswi. Ni veki ka mumutolo kusukela dambu hinkwalo loko. Kumu ni chisele, kumu tolo vela, ni yima yimi na center bashi, na kutana ni kisi gana nkade, kisi isa sini yani. Anako si gana kumpanyara nungolo kwa sako vini nungolo kwa mwini. Kuma urongo lako, loo cha sosu masinku itari, nisi sumuka. Loko ni deketa, li benzelu.
0: Li benzelu.
1: Li benzelu. Sele, ante ku umadlamu, nili deketa mwumu para likare gara li. Nda suka nukuma falda kan lungo lukwa si jesunaru le. Tunga ja, ita masyele la mugangene li si kwazi kurula kukona.
0: Sure.
1: Adizu, nusa mala lu resulu li nga abali liku. Lumuka yona basha ku nintula nyana, ku minka moku van vadlun toto gwala timanga, gwala mavele, gwala migongo. Ito kutura wala ku umelela fana fana. Niti mensa nga kutita singula kukoneka kukada zano vini seji kano mkangeni kaini kuta vini tepingi sata ukumuka kaya ngantila waisi ya kuwa nga takuma mchaito kati uosi kukono mkati mensa nga mkaku ufa ilume gure wako chati kusako hee kune sa ukari kari ya kusukiala kuma kuna lifu ayanga kuma mchaito kene sa anu vula nga kuno ulo kia vula tomi vula vula ntisa ntisa ya vako kasi Lagu saya tu, nasib aku tu sangat jahat. Tapi ni minyak sendiri kan bawa salva dulu macam ni kumai. Ia vintage, laka makar tatua mina. Kan bawa izidru kumai. Lagu pola mama koru lah. Aduh ni ni lah. Macam kalau aku ni laka makan makan kita ni minyak. Nasib aku macam itu tau. Ini sekolah ni tu, itu nak aku macam itu tau. Sebab ini, ay kangen ini sikit. Kambe kuvula kamina novulela automila kuone kwasuma yakano mukomilinze andika vasa direke mafozo nini ganga yangonso kuma yakango kule sekuna verela ku akurula ku vhe kona basi ndeni nikirenene
0: etlengelile mishuvune na nguna
1: etsona basi ndeni sungwanyane tsaka tsaka uza ni govela kwa etinyu ndi tena tsaka kuta ku biyalo mukomile na tento ke to ka ina takoropesa we reke vale enta kulo aki tsumukwa ku meku hosi Aye tara ufambo ko barra mali ka tshungu tau tau basende
0: Eka sesarashna 22 minutos kan kero ko vai selana ningsete endlela ya phone kan hla ya 8700513333 Shili tetana mjani. Atumki.

0: funanga la Luis Makenza il pangal tekelo na mingset na mingimela kuveni atangena kankarlu wa kushilana kanhlayo 27001 3333 kungomaka sitorash kare ngatava ikuma maungu inungset kal kunga hoyoyo haushen
1: haushen nanda
0: isilana mani msikela kwini mtiri munu ilanza kamgivalalu
1: Ernest Mozeli Makwapa kusikela kapande mjekeni ndari zvakubekwa asinsemana leitipatibena munhu aisho hunguvani vavona toliamukele president wa republica natanagorera sistema mati ntaumweta letakuka hombe inganaye inarimbiritena panda
0: aisona
1: seleswola kuhluka lekomiaanisamanasi mara muchadinana nje kavhivhenki ntao mundoka yadhumisa xikwembu ba ya
0: hi khensile hi ku sila na n'wina hi mi navelela emintirhweni
1: hi botela leyi
0: ensimbini
1: ensimbini kanimabasimbe ku kombela u rhungalela vaxalava loko va wona laha va tirimile dekuma hi va xile novele voke hinkwava va filipi novele va rhungula hinkwava va nga nona ni va ka gavi loko va loko va fona laha va rhungule hi ntamuke ri nexi muzimu loko va ni rhungula ka pfani mibekeni
0: a ni ku tshemba swaku va ku yingisa van'wani se va hi khungelile
1: va ni khungelile a ni ni ku tshemba se va timanga foni a ri tirhadi va hi xikutana kanimamikensile
0: hinkomu mi swivunene
1: animani

0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: dzaya matrivi lawa matingalata kumati
0: tivikele uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena
2: iklanzela ingisana ngloko linya direta.

Hilo silo mroza mkisete kama gambo ya mishakano ya kutlani tamiri la haradi Msambiki maput gaza na inyambane kale zikati mungana mina Armindo Masinge zingu na Rufina Mundau. E 14:32 minutos magambo ya mihlakano yo tlhata mire lawa kuna hitu tativa hileti kungaku lungisiliwa ka mihlakano ya tasa kani tasa Nelson Mandela zengwe nikan 2027 umoja itave hitakuma a relato chautelo wata bola chop chop kama putu. Ita tivele tifamili nako ikholo nga mahi wako shingatani hita mishaka na nchala tamiri yalu muskoleni hechi mucha provinsi ya Gaza atsemba leza ku inaklore Nikola Mkavele kona nyima nyimeka kasi wahi chikatsela leti famili nako ni ikholo umahi wako hiku humele ka provinsi ya Gaza lumka mishakano ya majog disportivo skolari hita amba kona kasi ugenye mukha hilao mafamili nako nita kopa lur zumtola aku afambo hiwi ilezwe hii minyimesele ko kutani hiti nyimesele kutatamu chikitsela kama gambo ya mishakano yu kutatamu mire kasi uganye munga kutani zule kumuna na mina Armindo Masinge kamichini akuna na ina klore watiro Rufina Mundau hikari mina velela awi ngitrile ginene na hitako ichu kwa naku ya bole niloku kuchikela kumpela kafiki.

0: ahlakano se o sangulile ndza tsemba ku steli vanyisa swinana bela va tsamisekile vanyimisekile ka siku va tave va hi hlautela hi fambo wa xigavale xa vumbirhi segunda parte ya final ya torneio de football chap chap steli oye oye
1: kane mambo akensa ku hoyozeliwa Armindo Masinge
0: e mina loyi Stelio akama
1: yes.
0: Akama munga ku humuleni makumanyana mati anza hala ku loko a uzvikota ku muyivanyana ku tsongwani tiku tiku hi xivinal bukwani wa lumkaya vito na gona gaula ku ula ula chaka hina loyi na u muyivile ku tsongwani a khwesa nyana ku tsongwani hi chaka hina changana kutani hi chironga a vito tsakisa ndzi tshemba ku ka segunda part loko imbelile ina loyi anga kona laha mexeri lowu anga munga mumexa nyana ku na yenawo a wula chokari
1: na hinkwavo va ta mexiwa
0: va ta mexiwa
1: hambe mbukwani
0: hambe mbukwani hi swona stali a hi yeni ka segunda part
1: allright un minuto 30 segundos ankama ukamo wa decisão kankama ku wisa hi vone siku zikinyo a hi tsundzuxa mikama ya ukhale ya vuyimbeleli swi tsakisile a kolonkama kutani hi vule hi kusuhini 2 minutes a le 0-0 a ku cincanga nchumu hi tlhelo lava bele leswi va nga humisa swona hi leswi va nga nghenisaka swona bola le milengeni ya nuna wa posulana mario ni bola a ta zama ku chulula bola ku chululanga a bima juvana hi ku gamba va suse bola va susanga vabele va mali ya ni bola milengeni ya nuna wa mali kombo posulana oxivaldani bola chulula a tlhelela xinene kuna munenge munenge amukela bola hi ku gamba chulula mukwana mokwa vulana ivan one bola va mpfalela ivan litanga ku kanganyisa bola kambe lomu kanganyisanga chulula bola a makruzamento va gonyile bola vabele va atenção bola xikala sele ka hansi wukulu va sindzisa bele va mulevo hi ku kama humelelile nuna wa mali paulo a chulula bola le xikhele xikarhi ka makampu ya posulana va teke bola vabele va posulana fernando ani bola a konyana ku sungula fernando a jikiswa ku swonga hi ku kama a chulula mukamana ka elton elton a chulula bola hamba pasana ku tsakisa likene ka augusto atenção augusto a ta hamba kruzamento a chulule bola va gonyile vabele va mali i takwatako va chulule bola le xikhele xikarhi ka makampu na le makampu ya tsindzisa mali atenção va ta chulula bola vabele mali a ta bambaxwa bola liya luza a ta va xikati xa kona xilumba posulana na pela
2: na kunene a nyimisekile mbelo wa posulana bekisi bola umba ngu nika kona ku va ba xikatiso a tlhelela ntshaku a nge se ba xikatiso wa buya mbelo wa posulana bi xikatiso mabele ya mbelo wa posulana a nga va nga lamanene bola dzi luza a ta va kusuka ni bola hi tlhelo bya Gerson
1: hi Gerson a nga chulula bola kumbe a ta va Paulo a nga chulula bola le xikhele ndzelekanene ka matimberi va gunya vabele va mali hi ma amonio a ni bola hi gamba teka vabele va posulana elton a ni bola a chulula bola a tlhelisela guardaredi Gerson Gerson a ni bola munyimeli wa posulana a chulule bola le xikhele ndzelekanene ka matimberi na bela ku yamukela Elton wa Posulana
2: a tekile Elton wa Posulana tlatlhelisa bola bya ntshaku longa ni mbele kulwa byi lwa ta va Ivan Ivan ni bola a vona mbele kulwa bya ndzulukela ka kongoma ampela awuxeni tlhelisa bola bya ka mbele kulwa bya pfula bola byi bondzelekani wa tikampu a tibizi a sindzisa mali Posulani va tekile mali
1: va tekile mali wa Posulana kambe u gamba tlhela va teka bele va Posulana hi Ivan ngani bola a yencane Ivan ya tsemekela ndzelekana tikampa timbirhi a yence Ivan hi ku kama chulula bola a leyisaka chelela xibaba ku na Elton Elton yamukela bola a ta yencane Elton a yence wa kombela seketelo a humelelile laha na mani hi Oxfald amukela bola Oxfald a lava kuzama ku konyola a nga konyoli wa cinacina laha na kwasakwasa a cina marabenta ya marakwene a chulula bola hi ku kama lukongomisaka hi edu edu a cina marabenta lani hi ku kama chulula bola kuwana Oxfald a chulula karalehari hi ku kamba gonyile va susile va mali lucio amukela bola lana xikarhi ka makampo
2: ya famba
1: mali
2: ya ponteni ta chulula ta chulula mbelo wa mali lwa ta va ka mzuraka tirhi ta chulula kwardareda khomile a comini guarda rete ile mali ya sindi sandra kana ti kampa ti pizile mbelo wa mali wa tlasana ndanda ndanda sakulanga mbelo kulol anyimini seka ni bola apula bola pela.

0: a mitlangu ya ku fana leyi a swi juleki ku va u tlanga a balizeni a susi bola paulu a tlhela dzidziketela a mbeli wa pusulani i khale pusulani a swi lava pfula marikadori a hetisi hinkwato timhaka manyisi
1: ndzi vona va debto va mali va bohile tinghohe la ka TV
0: va bohile tinghohe na kunene nakoni u ta yi pfuna hi nhlayo kambe u ta va u yi vonile leswi swipani swa pfutsulani ti fanaka ni tinhlayo ta kona kambe hinkwaswo hi ta bekisa manyisa ku vona swa ku hi mani lweyi a pfuleke marikadori hi ku loko swo gamisa hi swoswi a homu ndzenitsingwenta yo famba ka pusulana
2: hi swona hi vona ku cukumetela lana na ku lumba ntlawa wa pusulana football club va ta cukumetela hi mani yoxval ta cukumetele bola a mukeliwa hi makwavu fernando ni bola a chulula nyiketa hi du i du wa cina a hambayini a cina marrabente ya mararakwene hi ku gama chulula bola hi kombiwa leswaku golo li nga va li petwe hi armando numero 9 atensa pusulana ya zamalana mama xitsonga va tsumbulile vapele va mali a suli bola va susa hi armando now edu ambele xoxo ku ta khatisiwa mali
0: hi le ka 13 minutos a nkama lowu wa ugamu mali wa humelela ni vona ivan kuva
2: iposulana
0: humelelaka ya khatisiwa mali va bixikatisu va susile va mali hi leyi mali ya sindzisa hikwala ka mbeli yuren ni bola a ba bola dzibonzelekani wa tikampo wa tibits ya sindzisa posulani kambe ya ha sindzisi bola dzi yi luza
2: bola liya luza kwalaha kusuhi ni homu ni vona a mbeli laha wa yi chava ku yi tsindzekela homu a bola li kwalave ni homu va gegagega maxikadori
1: tinga
2: va yi chavisela homu e vapfoti yi tshikeni homu yi bika mani yi yolelela mbuyangwana allright va ta cukumetela bola vabeli va posi vula mindo
1: a fiscal dilling hena nga va vuna se
2: ya hi swona va vonile leswaku majaha vo ma ni toya mahala homu lava yi lava kanganyisa
1: a va risanga tihomu la
2: a va risanga majaha ya doropeni atenção ya sindzisa laha na posulana kambe u gama bola xikela mavokweni ya kapitan naw a nga va kapitan i guardared paulo wa mali va dlawa va mali atenção u zeka chulula bola leya xikarhi ka makampu ya posulana i u gama bola leya lusa a ta va kusuka ni bola na ku lumba naw ta va lansamento li lumba a ntlawa wa posulana hi ugamba cukumetele bola liya gonyiwa hi nuna wa posulana kumbe wa mali a ta va ku cukumetela ku lumba mali kumbe posulana ivan a cukumetele bola la xikela ka kapitan a ni bola kapitan muneku a tenisa a maxukada ma tumbulukaelela na tlhelela xipapa ku tsutsuma mani ni vona hi elton a nga ni bola elton a nyiketa edu a amukela bola la xikarhi ka makampu ya posulana kumbe ya mali ya cinca tlhela li kongomisa ka tlhelela xinene a nyika ivan a nyiketa edu a ta nyiketa ivana ivan a nga hamunyiketanga ivan a nyikete mani a nyikete elton eletona tlhelisela ivan hi ugamu ivan a tlhetisaka guarda redig gerson a chulula bola la xikela ndzelekana ni kamba tiberi va tlhela va susa vabeli va mali ya sindzisa mali kambe kuva va tlhela va teka vabeli va posulana a va ha tekanga ku va va sindzisile va tlhela va babola la xikela ngana ndiyari a swi ta phinda a swa ha phindanga a khomi bola guarda redig wa mali paulo hi ku hatlisa paulo a gaxa bola la xikela ndzelekana ni kamba tiberi kamba tlhela va teka vabeli va mali a ri temukile mbeli wa mali a ta va lucio a ri temukile kambe u gama tlhapfuka lana tlhongolisa bola kambe ba va bibolabola leya luza a ta va ku cukumetela na ku lumba mali a cukumetelile lucio a nyiketa demi hi mani deni amukela bola hi ugama a ba bola leya xikela ndzelekana ni kamba tiberi naw yila xikela kwalaha makampu ya vo va lava va mali hi ugama va sindzisa vapeli va posulana bola le mihlokweni ya edu a nyiketa hi nhloko petro lombalekele bola a chulula kapitan ramse a tlhenteni kapitan. que espetáculo!

akashimsho dza site kuma Bellman aku hlaisiwa anhlaya yena iu kapa vintage akumile mune wa mavoto lwei asukile senyana anga nyimela swoswa sa kumeka kola kati simuleti ta machuma mbire.

Makanjwani kasi Makanjwana tipatsa na Julio Ntamele kali simu vafundisi ukapa 33 jinga wakusungula kasi kulandzela Mr. Shiketu Rombo angani ukapa 20 awau naru Luzdina ntsenzeleka ukapa 34 ampikizanu uya mahlweni mingisetoku nanzeka vota ntsena tiva leswaku akuvota swigama esiku la wazini nkari wa 23:59 minutos kasi ama vota mangana kaya wazihlanu matirela viki limwanyani. Entra lemo intsero grande que fikile makumu ka nongoloko unangala kaya ka xiengele xi xa 2026 nyamuntla mkumekile mipangalatiwa hi Jeme Vanessa ka ubinzuli e Carlos Matsinyi ka voneleli Nicolau Mkavele lwe a kombiseke e kasi Joaquim Gaspar Zungen lwe a kumekeke ka mchini. Bye bye intsero grande. Nangalakaya 2026 Pixan Wonanga Lashifunzan Kulugaza.

0: Ram, ma gara ngwanya ni yaku fana ni yole wula wula kwa yona li. Iyo melele doko de la mwan.
1: Wa watu tinklani.
0: Hai, doko de la watu tinklani. Afone luwe muweza mwanya ni yole. Hey, ha doko de la. La, ninga kona la, nititwa, ingi ya nubon. Nila kutusunga. Senzi mai.
1: Awusa
0: dokodela. Awusa dokodela.
1: I consulta.
0: Se dokodela kwa. Na unge sema hapswa kutala. Ranga ema ali uhakela.
1: Uda disunga kwezi.
0: Uhakeli ili mali ya consulta.
1: Uda fonga na shkweni. Awanga ya dilani egi loko kun leswi endla ku loko hili ku mungu anyendo ambi ine ngo hativa munwana ungatsi ku bona swa umso ku ine na ngi se aswa hlangani khwazi ngoko loko la xibulo wanini swi va swendela ku pala ku khoma ti hlambi uli ungatsi ngo ku tateka vanhu lave
0: vanwana va teka hi masai Ataka saya lboa sena beka tinonga kokala swidlewana. He sile ni mbonile limi tolo.
1: Iso leso sinuke ba. Leso swi endla ku swinwana nga tshova ku.
0: Munwana ala ungana kola ku ngani mati.
1: Na ile hayi hayi se inkosi leso utomi.
0: Kankari lo vata u dawo vanga hi tivhikeleni ka mavabyi ya malaria vo vateka muchikitele.
1: Ehe vako. Inaka se nangi sitwa unanga. Ni mani fani veka leshi. Tinhlanyi timbiri ku nyamuhla ni livulavula wa ka tinga hlangani khwazi tinhlanyi timbiri ti le xibedhlele se ti fikele ti kombiwa xibedhlele leswaku a xibedhlele lexi no se swi helela hinkwaswo se ti tshama se ti tshama masiku ti tshama tiweti se ku rhanga leyin'wani byi ra mungana kona ka mi ni vona ku va hi baleka ku va hi honyumela swaku va ta hi chusa lava kumuka kaya
0: a nga ta hi chusa swoswi
1: mina ni makunga ku hi baleka Sungguh nak aku sudah banyak kan jangan kau dah ngaji belajar. Aku ah tak sebona. Wena famba wale ande wajib gak sokku. Amuru utamain jangan. Logo ule hile. Ita koko vela, ina bayu kucer de koko vela. Logo u gomilo ngale angge entamu. Ita maya kutu.
0: Cool. Wan pulang inquiry.
1: Sungguh nak aku nak pernah famba.
0: Amara. Nga jivukala simule liya la ku kuta hleka ni vayingiseti ni wena kola no ta hleka
1: ata kheta yena ku
0: ata kheta yena ku
1: a simula ku hlekisana